leka tabia iri mubula mubo ligolokoke liroke libalebi bala mulinye lya Yesu era nyimiranga nangirira jenna kuso okuvaka akati sigenda kubera za kitibwa okusingeze mabega emirundi musambu mulinye lya Yesu kubira mukama ngale samanyi webale nyo mukama webale nyo Yesu webale nyo mukama olomoyo wesanyo njagala wabeko omuntu abaguko okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama akoledde ebikulu mukama akoledde ebyekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariamu